RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi mengunyah pinang di Papua telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa prasejarah, hanya penduduk Papua di pesisir saja yang makan buah pinang sejak 3.000 tahun lalu. Buah pinang diperkenalkan oleh manusia berbahasa Austronesia yang datang ke pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua. Bunyi krak pinang bersahutan dengan tawa adalah melodi sore di banyak kampung. Bagi masyarakat Papua, campuran pinang, sirih, dan kapur bukan sekedar kudapan, melainkan permen kebanggaan yang mengikat persaudaraan. Rasanya kadang getir, kadang segar. Sama seperti hidup, semuanya menyatu. Dari pelabuhan hingga beranda rumah, mengunyah pinang adalah bahasa tanpa suara untuk merawat kebersamaan. Bukan hanya soal rasa, tapi soal cara orang Papua saling dekat yang tak lekang oleh waktu.

Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Meki. Informasi yang pertama, klasemen medali Asian Games 2026 Indonesia naik peringkat 8. Medali perak dari Tegal Putri membuat Indonesia naik ke peringkat 8 klasemen Asia Games Aichi Nagoya 2026. Prestasi ini sekaligus jadi yang terbaik Indonesia di hari ketiga ajang multi-event terbesar Asia itu. Kontribusi terbesar datang dari Sumaya yang tampil di nomor tunggal Putri Tegal. Atlet berusia 21 tahun itu harus puas meraih perak setelah kalah 1-2 dari wakil Myanmar, Wai Kin Hin. Pertandingan berlangsung ketat, 3 gym dengan skor 10-12, 12-8, dan 19-12. Sebelum Sumaya, Indonesia sudah lebih dulu mengumpulkan 3 medali perunggu dari 3 cabang berbeda. Tegbal Putra, Wusu, dan Soft Tennis masing-masing menyumbang 1 perunggu bagi kontingen merah putih. Informasi selanjutnya, tim Putra Indonesia bangkit juara Seaba usia 17 3x3. Timnas basket Putra Indonesia usia 17 3x3 berhasil memperbaiki pencapaian pada Seaba usia 17 3x3 Championship 2026 setelah finish di posisi keempat tahun lalu. Indonesia kini sukses merebut gelar juara edisi kedua di Batam. Gelar tersebut dipastikan setelah Indonesia mengalahkan Malaysia 20-11 pada pertandingan final Minggu 20 September 2026. Dalam perjalanan menuju juara, tim Putra Indonesia mencatat 6 kemenangan dari 7 pertandingan yang dimainkan. Manajer Timnas Basket Putra dan Putri Indonesia usia 17 3x3, Muhammad Saludin, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain. Menurutnya, para pemain menunjukkan semangat dan motivasi sepanjang menjalani pertandingan di Batam. Informasi selanjutnya, Indonesia kawinkan gelar juara Seaba usia 17 3x3 2026. Timnas basket usia 17 putra dan putri sukses mengawinkan gelar juara Seaba usia 17 ya. Championship 2026 kepastian didapatkan setelah tim putra mengalahkan Malaysia 2-11 pada final di Heaters Arena Batam Minggu 20 September 2026. Sementara itu, tim Putri Indonesia menundukkan Thailand dengan skor 2-1 dalam pertandingan final. Pencapaian ini menjadi catatan bersejarah bagi Indonesia pada edisi kedua Seaba usia 17 3x3 Championship. Demikian Info Pro 2 di siang hari ini. Kita kembali ke Pro 2, teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: 101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang teman podua, kita jumpa lagi di siang hari ini di FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu di santai siangnya podua dari jam 10 sampai nanti jam 3 sore teman podua. Bagaimana nih kabar kalian di siang hari ini teman podua? Semoga saja kabar kamu baik-baik selalu ya teman podua. Oke teman podua, langsung saja kita masuk di jalur hitlistnya podua atau requestan lagu di siang hari ini. Buat teman podua yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja 0811482842. Jadi sampai jam 12 untuk hitlist podua ya di siang hari ini. Jadi buat teman podua yang lagi dengerin podua di saat ini dan mau gabung untuk mau request lagu menemani suasana siang kamu, langsung aja nih teman podua bisa digaskan tentunya.

Teman Produa, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Masih di FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu di hitlistnya Perdua di pagi hari ini. Oke, teman Perdua ini sudah ada yang bergabung ya, teman Perdua. Dari yang punya nomor terakhir 0407 ya, teman Perdua. Hai kakak, selamat pagi, happy Monday. Aku Minens, mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Makasih banyak kakak. Oke, siap. Oke, buat teman Perdua juga yang lainnya yang mau gabung, yang mau request lampu, kok lampu ya? Lagu maksudnya ya. Request lagu di siang hari ini, lagu Indonesia maupun lagu mancanegara, langsung aja nih teman Perdua di WA-nya Perdua 08 1148 2842, teman Perdua. Masih saya nantikan ya partisipasi dari teman Perdua sampai jam 12 ya teman Perdua. Jadi panjang nih untuk requestan lagu sampai jam 12 ya. Jadi menemani suasana siang kamu, langsung aja nih teman Perdua bisa bergabung.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

Hai, kayak teman berdua, lagu dari Wisnu Santika dan juga Judika Hetak Mendua. Apakah kamu biasa mendua? Atau tidak nih teman berdua ya? Semoga saja kamu tidak mendua atau mentiga ya teman berdua. Cukup satu aja ya teman berdua. Oke teman berdua, masih di berdua teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut nih teman berdua ya, kita bahas seputar hari ini di tanggal 21 teman berdua. Jadi di tanggal 21 nih ada momen apa saja nih yang kira-kira ada di tanggal 21 September ya teman berdua. Nah, 21 September ada beberapa momen yang tentunya ada di tanggal 21. Yang pertama, Hari Perdamaian Internasional ya teman berdua.

Hari Perdamaian Internasional diperingati sebagai salah satu upaya memperkuat cita-cita perdamaian. Melalui perayaan ini, masyarakat dunia dan setiap negara didorong untuk berkomitmen pada non-kekerasan dan memupuk keharmonisan, ya teman berdua. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa awalnya menetapkan Selasa ketiga bulan September sebagai Hari Perdamaian Internasional di tahun 1981. Hari tersebut bertepatan dengan hari pembukaan sesi tahunan Majelis Umum. Dua dekade kemudian di tahun 2021, Majelis memindahkan waktu perayaan menjadi tanggal 21 September setiap tahun. Terhitung sejak tahun 2002, tanggal 21 September tidak hanya menjadi momen peringatan Hari Perdamaian Internasional untuk membahas upaya menjaga perdamaian di dunia, ya teman berdua. Yang kedua, Hari Alzheimer Sedunia. Jadi tanggal 21 September juga menandai peringatan Hari Alzheimer Sedunia. Peringatan tersebut menjadi kampanye untuk menyatukan upaya global dalam meningkatkan kesadaran dan menantang stigma seputar penyakit Alzheimer, teman berdua. Dan yang ketiga, Hari Rasa Syukur Sedunia. Nah, selain dua peringatan yang tadi ya teman berdua, tanggal 21 September juga ditandai sebagai Hari Rasa Syukur Sedunia. Peringatan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menghargai berbagai berkah yang dimiliki, serta mengingat orang-orang yang memberikan arti dalam kehidupan kita. Nah, itu ya teman berdua, tiga momen yang ada di tanggal 21 September. Oke teman berdua, buat teman berdua yang mau gabung juga langsung aja nih 0811-48-2842 sampai jam 12 ya untuk requestan lagu teman berdua. Tadi sudah ada yang bergabung, Minens, yang request lagu dari Gracelyn ya. Celine Grace ya, Gracelyn terbalik ya. Celine Grace dan juga Andirianto, Sumpah Mati. Jadi buat teman berdua lainnya yang mau gabung, mau request lagu di siang hari ini, langsung aja nih teman Pro 2 bisa bergabung langsung di WA-nya Pro 2 di 0811-48-2842.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di pukul 11 ya teman Pro 2, masih di request lagu buat teman Pro 2 yang mau gabung nih, langsung aja teman Pro 2 0811482842.
1: Ada lagi kak?
2: Udah cukup bang, itu aja.
1: Totalnya Rp330.500 ya kak.
2: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Aku harus pergi ya teman berdua, lagu dari Wisnu, Santika, dan juga Ari Lesmana teman berdua. Masih di menit ke-27 ya, di jalur pilih lagu atau request lagu. Teman berdua yang mau gabung, mau request lagu atau pilih lagu, langsung aja nih teman berdua 08 1148 2842. Sampai nanti jam 12 ya teman berdua. Jadi buat teman berdua yang lagi dengerin berdua di siang hari ini, mau gabung untuk request lagu, langsung aja teman berdua. Bisa kamu gaskan di 08 1148 2842. Oke teman berdua, seperti biasa sambil tunggu-tunggu partisipasi dari teman berdua, kita bahas tentang lagu, tapi ini versinya keroncong ya teman berdua. Jadi lagu dari Lavi and Rose ya, ini versi keroncong untuk penampilan di Paris ya teman berdua. Nah, Kolintang Indonesia menyiapkan repertor lintas genre untuk penampilan di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026. Salah satu materi yang disiapkan adalah Lavi and Rose dengan aransemen yang memadukan musik Prancis dan juga keroncong Indonesia. Komponis dan etnomusikolog Franky Raden mengatakan Kolintang memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga nada diatonis. Kondisi tersebut membuat Kolintang dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter permainan tradisinya. Jadi menurut Franky, cara memainkan Kolintang masih mempertahankan karakter musik tradisi, sementara tangga nada telah berkembang menggunakan sistem diatonis sehingga memungkinkan repertoarnya lebih beragam. Nah ini teman berdua ya, jadi pelajaran juga buat kita ya teman berdua, supaya musik-musik yang bersifat daerah begitu ya tidak hilang, yang pastinya ini di aransemen ya teman berdua dengan musik-musik modern ya teman berdua. Jadi khususnya kita anak-anak muda ya, jangan sampai kita lebih ke modern, musik-musik modern, sampai kita lupa ya teman berdua dengan musik-musik yang alat musik tradisional. Mungkin bisa dipadukan dengan modern saat ini, atau mungkin bisa di mix-mix ya teman berdua, supaya lebih maju lagi ya teman berdua, atau tidak tinggal, tertinggal. Oke teman berdua, masih di berdua teman terbaik kamu, di jalur pilih lagu. Buat teman berdua yang mau gabung, langsung nih digaskan.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar nggak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Masih hadir menemani teman berdua di FM 96,3 MHz untuk requestan lagu sampai di sini ya. Kebersamaan kita, requestan dari lagu Indonesia atau lagu mancanegara menemani suasana siang kamu ya teman berdua. Wah, ini semakin siang saya yang loadingnya yang lambat ya teman berdua. Waduh, pengaruh sudah siang ya teman berdua, dan mungkin harus makan siang guys. Bukan mungkin lagi ya, tapi harus ya teman berdua. Oke teman berdua, tentunya buat kamu yang masih beraktivitas, jangan lupa rehat untuk makan siang, karena sudah waktunya makan siang ya, atau jam 1 siang nih teman berdua. Jadi buat teman berdua yang lagi dengerin berdua di siang hari ini, jangan lupa rehat ya teman berdua sebelum kamu kembali beraktivitas di siang ini tentunya teman berdua. Oke teman berdua, kembali menemani teman berdua di siang hari ini, masih dengan musik-musik bagusnya Pro 2 menemani suasana siang atau suasana istirahat kamu ya teman Pro 2.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
2: Tapi yang...
1: Stop!

0: murid-muridku sekalian. Sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di menit ke-57 ya teman Pro 2. Masih menemani suasana siang yang begitu cukup panas ya. Bukan cukup lagi ya, tapi panas memang ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, ini buat kamu yang suka main game ya, atau gamers. Nah ini Rockstar Games dan Atlantic Record umumkan album GTA 6 ya, berisi 34 lagu baru. Jadi Atlantic Record bekerjasama dengan Rockstar Games secara resmi mengumumkan peluncuran album soundtrack resmi bertajuk Grand Theft Auto 6, The Album, pada 17 September 2026. Album ini akan menghadirkan total 34 lagu baru yang dikurasi khusus untuk melengkapi pengalaman bermain dalam game Grand Theft Auto 6 GTA 6 ya teman Pro 2. Rencananya Grand Theft Auto 6 The Album bakal dirilis secara penuh berbarengan dengan peluncuran game GTA 6 pada 19 November mendatang. Nah ini buat kamu yang main game ya, yang pastinya dengan adanya lagu ya, lagu yang mengisi game kamu, yang pastinya tuh lebih menarik ya teman Pro 2. Mungkin saya belum pernah main game ini ya teman Pro 2, tapi buat kamu yang biasa main, yang pastinya nih lebih terhibur lagi ya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, teman berdua masih di FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu. Mas teman-teman, teman berdua di siang hari ini ya, sudah jam 1 lebih 2 menit ya teman berdua, mas teman-teman, teman berdua di selamat siangnya, kok selamat siang, santai siangnya berdua ya teman berdua. Dan kali ini kembali menemani teman berdua sampai nanti jam 2 di informasi seputar dunia olahraga teman berdua. Jadi tetap stay terus di FM 96,3 MHz. Tentunya saya akan kembali dengan informasi seputar dunia olahraga atau informasi-informasi dari dunia sport teman berdua.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Masih di FM 96,3 MHz di siang hari ini ya teman berdua. Dan langsung saja ke ruang dekat teman berdua, saya akan berbagi informasi seputar dunia olahraga teman berdua di Sportainment di siang hari ini sampai nanti jam 2 teman berdua. Langsung saja kita mulai dari dunia sepak bola teman berdua. Persipura ditahan imbang, ramai rumah kick, alihkan fokus ke laga lawan Persis Solo. Persipura Jayapura harus puas berbagi angka usai ditahan imbang tanpa gol oleh Kendal Tornado FC pada laga kedua grup timur Penggadaian Championship 2026-2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Jawa Timur pada Jumat 18 September 2026 berakhir dengan skor 0-0. Meski tampil dominan dan memegang kendali permainan sepanjang laga, skuad Mutiara Hitam gagal mengkonversi sejumlah peluang menjadi gol. Hal ini membuat Persipura hanya mengantongi tambahan 1 poin. Winger Persipura, Ramai Rumakik, mengungkapkan rasa kurang puasnya terhadap hasil akhir tersebut. Meski demikian, pemain bernomor punggung 23 itu tetap bersyukur atas poin yang diraih.

Oke teman berdua, masih dari dunia sepak bola. Bintang Timur Surabaya juara Futsal Super Cup 2026 lewat adu penalti. Bintang Timur Surabaya resmi menjadi juara Futsal Super Cup 2026 setelah menaklukkan unggul FC Malang melalui adu penalti 5-4. Hal ini terjadi menyusul hasil imbang 3-3 di waktu normal dan perpanjangan waktu di Gor Popki Cibubur Minggu 20 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Unggul FC Malang sempat unggul lebih dulu melalui Ardian Kaspari pada menit ke-17. Bintang Timur membalas lewat Alan Wilhelm Costa Silva dan Edison Makado Kolho. Ahmad Fikirawan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-32, memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Alan Wilhelm kembali mencetak gol pada menit ke-42 untuk membawa Bintang Timur memimpin 3-2. Namun Armia Zainul menyamakan skor menjadi 3-3 pada menit ke-49. Di adu penalti, 5 eksekutor Bintang Timur, Edison Makado Kolho, Alirs Raffi Paul, Sauki Saud, Samuel Eko Putra, Tampu Bolon, dan Rio Pangestu Putra sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dari kubu unggul FC, eksekusi Andres Josutran Bastias gagal, sementara 4 penendang lainnya berhasil masuk. Laga final berjalan dengan intensitas tinggi dan diwarnai 4 kartu kuning. 3 kartu kuning untuk pemain Bintang Timur dan serta 1 untuk kapten unggul FC Malang Anton Cahyo Nugroho pada menit ke-39. Pelatih Thiago Lino Polido Kolho de Sousa berhasil membawa Bintang Timur Surabaya meraih gelar juara. Kemenangan emosional lewat adu penalti ini mengukuhkan Bintang Timur sebagai yang terbaik di Futsal Super Cup 2026.

Oke teman berdua, kalau tadi sepak bola dari dalam negeri, kita beralih ke luar negeri teman berdua. 3 gol bawa AC Milan taklukan Leeds 3-0. 3 gol membawa AC Milan mengalahkan Leeds 3-0 pada pekan kelima Liga Italia 2026-2027. Pertandingan ini berlangsung di Stadion San Siro Milan pada Senin 21 September 2026. Christian Pulisic membuka keunggulan Milan pada menit ke-14 sebelum Adrian Rabiot dan Diego Moreira menambah 2 gol berikutnya. Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri catatan 3 pertandingan Milan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Sebelumnya, Rossoneri mencatat 2 hasil imbang di Liga Italia dan 1 kekalahan di Liga Eropa. Milan langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Tekanan tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-14. Strahija Pavlović mengering umpan lambung yang diterima Pulisic di area pertahanan Leeds. Pemain asal Amerika Serikat tersebut mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan yang bersarang di gawang Leeds. Milan pun memimpin 1-0 dan terus berusaha mempertahankan tekanan terhadap pertahanan tim Leeds. Leeds mencoba memberikan respon tetapi lini belakang Milan mampu meredam sejumlah serangan mereka. Tidak ada gol tambahan hingga turun minum. Milan memasuki ruang ganti dengan keunggulan 1 gol. Selepas jeda, Milan kembali meningkatkan intensitas serangan untuk memperlebar jarak. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit 461 melalui Adrian Rabiot. Gol berawal dari kombinasi umpan 1-2. Goncalo Ramos kemudian memberikan bola kepada Rabiot. Rabiot menuntaskan peluang tersebut dengan menembakkan tepat sasaran yang membuat Milan unggul 2-0. Milan semakin menjauh pada menit ke-73 melalui aksi Diego Moreira. Moreira menggiring bola masuk ke kotak penalti dan melewati lini pertahanan Leeds. Ia kemudian melepaskan tembakan dan jebol gawang tim tamu untuk mengubah skor menjadi 3-0. Leeds berusaha mencetak gol balasan pada sisa pertandingan, namun upaya tersebut tidak menghasilkan gol. Milan mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir dan mengamankan 3 poin. Hasil tersebut membawa Milan naik ke posisi kelima klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sementara Leeds menempati peringkat ke-12 dengan koleksi 6 poin dari 5 laga teman Pro 2.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar-bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku nggak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh nggak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri. Bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembali.

0: In.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Oke, teman berdua. Jadi kalau anak-anak di Japraks ya atau di Jayapura buat kok ya sakit hati lah ya seperti itu ya. Mungkin geser ke anak-anak Wamena atau ke sini ya ke Wamena saja, guys. Oke, lagu dari Mas Laga ya geser ke Tong. Jadi kalau Tong itu maksudnya ke kita begitu ya teman berdua. Jadi itu dialek-dialek timur ya begitu ya teman berdua. Oke, teman berdua dan masih menemani teman berdua di menit ke-6 ya dari 14 untuk lagu-lagu kok lagu ya. Untuk informasi seputar dunia olahraga saya cukupkan ya teman berdua dan kembali menemani teman berdua masih dengan informasi ya tapi kali ini dari film dan juga informasi seputar dunia hiburan ya. Dunia hiburan seperti film dan lain-lain ya teman berdua yang akan saya hadirkan ke ruang dengan teman berdua menemani suasana siang teman berdua. Tetapi stay terus di Produa teman terbaik kamu.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop!

0: Lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Cukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di siang hari ini ya teman Pro 2 di FM 96,3 MHz menit 41 dari pukul 2 teman Pro 2. Sedikit lagi kebersamaan kita akan selesai atau usai ya. Wis usai di situ ya. Di siang hari ini. Oke teman Pro 2, kembali dengan informasi seputar dunia hiburan kali ini dari sequel World War Z ya teman Pro 2. Kali ini sequel ini dibintangi oleh Brad Pitt ya teman Pro 2. Nah, Brad Pitt akan kembali membintangi sequel World War Z yang diproduksi Paramount. Sequel tersebut telah lama dinantikan setelah beberapa upaya untuk mengembangkan film lanjutan sebelumnya gagal. Ini melansir dari Variety, Sabtu 19 September 2026, Edward Berger ditunjuk sebagai sutradara film tersebut. Berger dikenal melalui film All Queen on the Western Front dan Conclave, serta baru-baru ini menyutradarai Pitt dalam film The Rider untuk A24. Skenario sequel World Z ditulis oleh Dennis Kelly, namun detail cerita film tersebut masih dirahasiakan. Pitt akan bertindak sebagai salah satu produser melalui perusahaan Plan B. Ia akan memproduseri film tersebut bersama Dede Grandel dan Jeremy Kleiner, sementara Berger terlibat sebagai produser eksekutif. Film pertama World War Z diadaptasi dari novel karya Max Box berjudul World War: An Oral History of the Zombie War. Film yang disutradarai Mark Forster tersebut menampilkan Pitt sebagai Gerlin. Ia merupakan mantan pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berpacu dengan waktu untuk menghentikan pandemi zombie. Nah, sementara itu Pitt dan Berger telah menyelesaikan proses syuting The Rider yang berada dalam tahap pasca produksi. Keterlibatan Pitt dan Berger menjadi perkembangan terbaru dalam upaya menghidupkan kembali sequel World War Z ya teman Pro 2. Nah itu ya teman Pro 2, jadi sequel ini melanjutkan waralaba yang sukses secara global setelah film pertama World War Z meraih lebih dari 540 juta dolar, dan Paramount mengumumkan perkembangan film lanjut tersebut pada CinemaCon ya teman Pro 2.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, sampai di sini kebersamaan kita untuk informasi putar dunia hiburan dan juga kebersamaan kita di part yang kedua. Kita akan jumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Saya Miki undur pamit. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becut. Aduh, terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah, lagi-lagi ada lagi nih.
1: Astaga,
0: dari...
1: Astaga, emang gitu banjir bisa, Sur? Yang ada nih ya, aku menyesal tau nggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian nggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Ada apa ramai-ramai di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Ya, jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Ya, dengan kekuatan bulan.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu, berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area ini.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: 105,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Ada Olivia Rodrigo, Maggot for Brains, teman-teman Pro 2. Sama ada Jimmy Miller, Nothing to Miss. Masa sih, kamu gak kangen? Soalnya biasanya ada yang WhatsApp kayak, ya ampun baru dengerin Fajar siaran. Padahal siarannya tuh di sini reguler gitu, teman-teman Pro 2. Ada jadwal regulernya banget, tapi kayak masih ada yang WhatsApp kayak gitu. Tandanya apa? Tandanya kamu masih sering gak dengerin Pro 2 pasti gitu kan ya. Dengerin radio mana nih? Dengerin radio lain. Kecewa. So ya, yeah, teman-teman Pro 2, jaga malamnya Pro 2 FM. Available buat kamu dengerin di www.rri.co.id/wamena ataupun juga lewat mobile application RRI Digital yang di luar Wamena ya, teman-teman Pro 2. Di Jayapura kah, di Manokwari kah, atau mungkin ya meskipun di sana juga ada RRI juga sih ya. Gak apa-apa banget kalau misalkan di tempat kamu ada RRI tapi milih buat dengerin RRI Wamena gitu kan ya. So ya, yeah, yang di luar Papua, di luar negeri pun bisa dengerin kita by apps ya. Di RRI Digital, teman-teman Pro 2, jangan lupa di download di App Store ataupun di Play Store handphone kamu. Yuk kita lanjut seru-seruan di jaga malamnya Pro 2 FM sampai nanti di jam 12 malam, teman-teman Pro 2. Sorry banget ya, menit ke berapa tadi? 221, 22, 23 baru muncul. Preparing dulu gitu teman-teman Pro 2, sama tadi ada tamu yang tidak bisa dilewatkan gitu. Alias hasrat ingin ke kamar mandi gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi agak cukup lumayan lama nih buat nemenin kamu. So yes, kita lanjut lagi. Sekali lagi keseruan di jaga malam Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau ditanya sampai kapan gitu ya teman-teman Pro 2, sampai nanti jam 12 malam ya, udah disampaikan kan tadi kan. Tapi sekarang kita bakalan jeda dulu, lebih tepatnya saya yang bakalan jeda teman-teman Pro 2. Kenapa? Karena kamu sementara nanti bakal ditemenin sama teman-teman dari Pro 2 RRI Jakarta yang bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di Music Live Chat teman-teman Pro 2 ya. Sekarang di studio Pro 2 FM jamnya udah menunjukkan pukul 20.59 nih teman-teman Pro 2. Berarti kan emang bentar lagi gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Bakalan ada siapa di Music Live Chat kali ini? Edit enaknya lagi. Edit bakalan ngobrol sama siapa ya teman-teman Pro 2. So tungguin terus di Pro 2 FM untuk Music Live Chat. Lagu-lagu

Indonesia. Ini dia Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya. Semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbaru, barunya kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman yang menelur di malam hari ini di Mampro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik mas.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet.
1: Karena apa namanya perjalanan kita mau ke Radio Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya. Kesini.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan.
0: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri bang.
0: Bener. Sendirian.
1: Jangan bilang Bang Pika dong. Tahun umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya bener. Bener. Masih 17 katanya kan.
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya, maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya.
0: Kedua.
1: Sebelumnya
0: tiga.
1: Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah. Ya. Benar-benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke.
1: Itu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: gitu ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Benar.
2: Oh tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa? Gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan. Dan gue baru tahu ternyata, oh Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana. Terus kayak gue negur bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay.
2: Ini Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya.
1: Oh tadinya gak kenal
2: kan, dulu beda ya dulu. Oh, sekarang okay. lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Benar. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya kan isinya banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
0: Mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya songwriter, dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Okay.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Nah,
2: gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh keriko lagi ya.
2: Tadi gue gak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Sebenarnya kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Enggak ya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan
0: okay.
3: bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay,
2: udah digambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar. Berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana nih demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya
3: sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Okay,
2: bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja. Ya.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih?
0: Jumping ya? Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya, menarik ya.
2: Itu
0: ya,
2: perfect sih. Perfect. Yang belum dibongkar.
0: Benar-benar. Itu perfect dibongkar besar sih.
2: Perfect besar.
0: Perfect besar sih. Benar-benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh gitu ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Enggak tahu.
2: Kan aja Bang Pi.
0: Kok seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pi, Kak. Aku cerita sama Bang Pi.
0: Oke.
2: Kayak, Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi sialnya kita gosong.
2: Jangan
0: kita ya. Balik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka enggak sih, Mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih, gue gitu suka ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya gue nih suka sama lu gitu kan. Gimana lu, suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke.
2: Jadi kayak, ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama arranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: Orang-orang yang merasakan gitu, sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Ya, yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Ya,
1: betul,
0: ya, mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan. Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali.
1: Dihapus sama sekali.
0: Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman. Kalau mendengarkan gak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi emang, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, gitu. Gimana Arditio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke. Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang. Kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh. Pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang, kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu yeah. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas
1: ya, untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi gak apa-apa yuk.
2: Gak apa-apa. Cerita. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti ya, itu ya.
2: Take demo pertama tuh gue galau parah udah.
0: Bener. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya. Kita semua sadar lah. Kita semua sadar. Kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain itu, takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujur lah gitu.
0: Okay.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
0: Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Okay, jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
3: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
3: ya.
0: Aja, maaf santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Karena mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui
2: dari Bang Pikan?
3: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Bo.
3: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
3: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
3: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
3: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
2: Religious kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
3: Betul,
0: gitu ya.
3: Betul.
0: Benar. Kalau dari Arditio ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
3: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13 Tio.
0: Oh, okay.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
3: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
3: Oh, bilangnya mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
3: Terus kata mama apa?
1: Pulang kau lah, udah merepot banyak.
2: Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Yang namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Amen. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
3: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
3: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, mama bapak ya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu beda. Ya.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku, apa namanya? Ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Oke. Itu banyak ya di situ yang
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan
1: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung.
2: Kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Jangan lupa nonton. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Oh iya benar.
1: Oh, gitu tidak ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Arditya dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita mau jadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah iya, okay, benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup, udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu, menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digede-gede.
0: Iya. Balik lagi di suara begitu ya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes.
0: Benar-benar. Gitu
2: ya. Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga, ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu? Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih, denger lagi dari awal gitu.
0: Bener.
2: Diulang lagi
0: gitu caranya ya.
1: Tujuannya itu.

0: Selamat menikmati kegalauan.
1: Alright, alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah.
0: MV sudah?
2: MV sudah. Sudah.
1: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
2: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
0: Akun baik, YouTube. Baik-baik saja katanya.
1: Nah, baik-baik saja katanya.
2: Di akun ya. YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
0: cowok
2: yang
0: culun.
2: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
0: pendengar RRI enggak lihat.
1: Iya, enggak lihat.
0: Enggak lihat.
1: Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
2: Iya, tapi ini. Oh, iya. Nah, ini bener. Seperti ini. Kan gini.
1: Di headphone-nya digalungkan dari leher ya.
2: Nah, benar.
1: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
2: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
1: Oke.
0: Okay. Music edik lah ya.
2: Music edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang,
0: memberikan sinyal-sinyal.
2: Okay.
0: Tapi Tionya salah sangka,
2: salah
0: karena
2: paham,
0: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
1: Ya.
0: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
2: Just friend.
1: Asik.
2: Jadi beda aku nganggapnya kayak
1: bener.
2: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
1: Bener,
2: nah,
1: bener.
2: Begitu. Aku tuh salah paham gitu.
1: Oke.
2: Karena aku masya Allah cantiknya, masya Allah manisnya, lucu kok gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
0: Respon nih,
2: respon. Padahal cuma sekedar kayak
1: iya.
2: Iya, customer doang.
1: Iya,
2: gitu.
1: Be nice to each other aja.
2: Iya.
1: Gitu kan.
2: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih, kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens, walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
0: Ya, cowoknya datang tiba-tiba.
2: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin maca. Abis itu
0: jangan di spill loh nanti.
2: Oh iya.
0: Bener.
2: Pokoknya mau tahu nonton aja guys.
0: Di mana, Bang?
1: Di YouTube.
0: Akun YouTube baik-baik saja katanya.
1: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Arditio jadi seorang cowok yang culun
2: mencintai
1: seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang.
0: Itu syutingnya di Pasar Santa kan?
1: Oh iya.
0: Kan panasnya gimana ya?
1: Bener.
0: Tapi nggak kerasa gara-gara fun kan?
1: Bener.
2: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
1: Betul.
2: Keren sih.
1: Betul.
0: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
2: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
1: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
0: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
2: Tapi emang kita kayak gini.
1: Iya, udah.
0: Ya teman-teman RRI Pro 2 fun.
2: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
1: Betul, boleh.
0: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
1: Asik, boleh.
2: Oh iya.
0: Iya dong.
2: Benar.
1: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
2: Ya.
1: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
0: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
1: Oh, wow, oke.
0: Okay. Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
1: Sampai 10 lagu ya.
0: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
2: Okay, ya udah.
0: Sempat seperti itulah.
1: Iya.
0: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
1: Oke.
0: Okay, gitu.
1: Jadi gerak semua ya.
0: Betul.
2: Gerak semua.
0: Plannya adalah Tio untuk album.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
1: Oke.
0: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
1: Amin.
0: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
2: Amin.
0: Semoga bisa diundang lagi ke sini. Amin.
1: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
0: Harus dong.
1: 5 jam, 5 jam nanti kita ngobrol.
0: 12 jam juga gak apa-apa.
2: Pokoknya kulik aja. Betul. Kulik aja Tio. Ya, masalah-masalah Tio gak apa-apa.
1: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Bika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan gak nih buat teman produk seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tio Holik juga, fansnya Bang Bika, Pika Holik katanya.
2: Aduh guys.
0: Pikalisius.
2: Pikalovers.
1: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
0: Oke. Okay. Kalau dari aku, teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
1: Yes.
0: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
1: Asik, betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
2: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tio Holik yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardi Tio di sini.
1: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
0: Yes,
1: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun
0: baik-baik saja katanya.
1: Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
1: Aduh.
2: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
1: Alright, terima kasih Ardi Tio, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih ya dari Pro 2, Mas Edit.
1: Sukses selalu buat next project.
0: Amin.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
0: Pika Iskandar
2: dan Tio.
1: Alright.

0: good enough.
1: Imona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
2: Apa?
1: Itu
2: apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,

0: 92,1 per 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sama nih teman-teman berdua, nampaknya aku juga harus pergi. Enggak sih, lebih tepatnya harus menyelesaikan siaran malam hari ini terus pulang gitu teman-teman berdua ya. Pergi kemana aja, enggak kemana-mana. Lebih tepatnya pulang teman-teman berdua ya. So, 3 menit lagi menuju ke tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur malam teman-teman berdua. Dan kita akhiri untuk siaran berdua RRI Wamena di 21 September 2026. Selamat malam teman-teman Produa, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok di siaran Produa RRI Wamena yang akan datang.

Teman berdua di mana saja berada teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih. Kami hadirkan atas kesetiaan teman berdua telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program Adua Wamena untuk hari ini. Kami berharap teman berdua puas dan bangga telah bermitra bersama Produa RRI Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku Bluk Metok Hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Produa yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena. Kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Lumahtian nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali darah tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2. Kembali Pro 2 menemani suasana pagi kamu di edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Bersama saya Megi kembali menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Sampai nanti jam 10 untuk part yang pertama. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang sudah pada bangun di pagi hari ini. Selamat pagi buat kalian semua tentunya. Oke teman Pro 2, di pagi hari ini bersama saya Miki yang akan menemani teman Pro 2 di suasana pagi kamu sampai nanti jam 10 dengan musik dan juga informasi nantinya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di pagi hari ini kembali menemani teman Pro 2 dari pukul 5 sampai nanti pukul 6 di Jazz Musik di saat ini ya tentunya teman Pro 2. Langsung saja nih teman Pro 2, musik-musik yang sudah saya siapkan kembali saya hadirkan menemani suasana pagi kamu di saat ini. Langsung aja nih teman Pro 2 menemani teman Pro 2 dengan jazz musik tentunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: selanjutnya.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
3: Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Meki. Informasi yang pertama, mulai 2027 P3K penuh waktu didorong beralih jadi ASN lewat tes kompetensi. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara ASN, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Ini sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027 untuk P3K penuh waktu ini didorong menjadi ASN, tetapi tentu dengan kompetensi. Ujar anggota Komisi 10 DPR RI Riko Menusa, Minggu 20 September 2026. Menurut Riko, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, jumlah guru berstatus P3K menjadi 908.617 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Riko mengatakan P3K paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Informasi selanjutnya, Liverpool dan Manchester City pantau bek Real Sociedad John Aramburu. Liverpool dan Manchester City dilaporkan tertarik dengan bek kanan Real Sociedad John Aramburu. Pemain asal Venezuela tersebut menjadi perhatian sejumlah klub Liga Inggris setelah tampil konsisten bersama Real Sociedad. Mengutip laporan Team Talk, Liverpool telah memantau Aramburu dan mendapat laporan positif dari pemandu bakat mengenai pemain berusia 24 tahun tersebut. Aramburu dinilai memiliki kemampuan bermain sebagai bek kanan maupun bek kiri. Informasi selanjutnya, perempat final Asian Games, tim bulu tangkis putra Indonesia waspadai Malaysia. Tim bulu tangkis putra Indonesia menghadapi Malaysia pada perempat final Asian Games 2026. Jonathan Christie dan kolega membidik kemenangan untuk merebut tiket semifinal. Laga beregu putra berlangsung Selasa 22 September 2026 di Hisinoya City Municipal Gymnasium Jepang. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat karena Malaysia menurunkan sejumlah pemain senior. Demikian Info Pro 2 di pagi ini. Pro 2, teman
1: terbaik kamu. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pro 2 teman terbaik kamu, masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Miki, tentunya teman Pro 2. Tentunya teman Pro 2 sudah menemani teman Pro 2 dari pukul 5 pagi sampai jam 6 di Jazz Music. Menemani suasana pagi kamu ya di edisi hari ini Selasa 22 September 2025 teman Pro 2. Yang sudah pada bangun, selamat pagi buat kamu, khususnya buat yang lagi stay ya, atau dengerin Pro 2 ya di pagi hari ini ya teman Pro 2. Jadi buat kamu selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang belum bangun, ayo bangun sebelum rezeki kamu dipatok ayam ya, karena sudah terang ya teman Pro 2. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau di bulan ya mungkin dari Januari sampai Agustus ya, itu kalau setengah 6 kan masih gelap ya teman Pro 2. Tapi karena mungkin sudah berber ya, September, November, Oktober dan Desember ya, jadi di setengah 6 itu sudah terang ya, fajar sudah mulai menyingsing ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih, kalau belum pada bangun, waduh terlalu ya. Yang pastinya sudah pada bangun terus beraktivitas dalam rumah ya, bukan di luar rumah. Yang pastinya di dalam rumah, selamat pagi buat kamu ya. Tapi terkhusus ya, seperti yang tadi sudah saya bilang, terkhusus buat yang stay bersama Pro 2. Jangan lupa untuk bangun pagi dan sarapan pagi tentunya. Menyiapkan sarapan ya, juga menyiapkan segala sesuatu untuk aktivitas kamu di hari ini. Yang aktivitas di kantor atau mungkin aktivitasnya di rumah atau di tempat kerja kamu, di tempat-tempat usaha ya, siapkan segala sesuatu untuk kamu gunakan ya untuk hari ini, supaya aktivitas kamu juga tetap berjalan tanpa ada halangan tentunya ya teman berdua. Oke teman berdua, masih menemani teman berdua dengan musik-musik bagusnya Pro 2. Dan juga nantinya dengan informasi-informasi ya, yang akan saya hadirkan menemani suasana pagi kamu.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: You're listening to Teman Terbaik Kamu Pro 2 Womena.
3: Teman Terbaik Kamu.
4: Masih di Pro 2 Teman Terbaik Kamu di FM 96,3 MHz ya, live dari Jalan Ahmad Yani 64 Womena. Dari tingkat 4 ya, wes tingkat 4 dikurang 1 maksudnya gedungnya. Kok dikurang 1, dikurang 3 ya, jadi 1 ya. Oke teman Pro 2, masih bermain teman Pro 2 di pagi ini, di selamat paginya Pro 2. Kita harus semangat pagi ya teman Pro 2, masih pagi-pagi itu harus semangat ya. Jadi biar kamu tambah semangat, buat kamu yang di rumah jangan lupa dengerin Pro 2. Terus jangan lupa juga sarapan ya, daripada menunggu harapan, karena harapan tuh kadang tak pasti ya teman berdua. Nah, biar kamu tambah tingkatkan semangat pagi kamu, ini ada beberapa cara ya mungkin yang bisa saya bagikan buat teman berdua yang lagi dengerin berdua di pagi hari ini. Nah, memulai hari tanpa semangat pagi akan membuat semua aktivitasmu berjalan tidak maksimal, terasa hilang tanpa arah. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi ya teman Pro 2. Beberapa penyebabnya karena menjalani aktivitas yang padat, menghadapi target pekerjaan, atau kurang beristirahat. Pagi hari bisa terasa lebih berat dari biasanya. Ini mengutip dari laman nerali.co.id dan juga vanity.com, ada beberapa kebiasaan sederhana yang membantu memulai hari lebih segar dan bersemangat dalam beraktivitas. Semoga saja ini teman Pro 2 sudah melakukannya atau mungkin belum, ini bisa menjadi tips-tips yang menjadi pegangan buat kamu ya, supaya setiap hari kamu bisa semangat ya, khususnya di pagi hari atau mengawali aktivitas kamu. Yang pertama, ubah sistem alarm pagi. Nah, jika kamu terus-menerus menggunakan satu nada dering sebagai alarm bangun tidur, hal ini akan membiasakan Anda terhadap bunyi tersebut dan cenderung untuk susah bangun pagi. Maka dari itu gunakanlah nada dering alarm yang berbeda seminggu sekali untuk mengejutkan Anda pada pagi hari. Jauhkan alarm dari tempat tidur Anda, misalnya di meja rias atau di dekat pintu kamar. Saat alarm pagi berbunyi, mau tidak mau Anda harus benar-benar beranjak dari tempat tidur dan berjalan untuk memastikan alarm Anda. Yang kedua, tarik buang nafas perlahan ya teman Pro 2. Jadi tarik terus buang nafas perlahan. Jadi sisihkan waktu sebentar untuk duduk di pinggir tempat tidur dan ayun-ayunkan kaki dibarengi dengan sesi tarik buang nafas dalam-dalam selama beberapa saat ya teman Pro 2. Tips sederhana ini bisa membuat Anda lebih semangat sebelum melakukan aktivitas pagi. Nikmati ketenangan dan luangkan waktu untuk memetakan hari ini. Yang ketiga, tips semangat pagi dengan minum air, bukan kopi ya teman berdua. Nah, ini buat kamu ya, para pria-pria, wais, para laki-laki ya. Jangan awali dengan minum kopi, tetapi minum air ya teman berdua. Ya, khusus juga buat saya nih teman berdua ya. Jadi semua yang merasa laki-laki ya teman berdua. Jadi ada baiknya kamu selalu minum air putih sebelum tidur, begitu pula pada pagi hari. Segelas air dingin saat perut kosong sebenarnya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satu manfaatnya yakni menyeimbangkan kerja sistem getah bening yang berfungsi melawan infeksi. Yang keempat, jangan lewatkan sarapan. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya teman berdua, jangan lupa sarapan daripada menunggu harapan ya. Ini buat kamu ya yang suka PHP pemberi harapan palsu nih. Waduh, kamu stop ya. Jadi buat kamu tuh pagi-pagi jangan memberikan harapan-harapan palsu, tapi kalau bisa berikan sarapan ya, wis. Oke, sarapan berperan penting sebagai sumber energi untuk memulai hari. Pilih menu yang seimbang dan sesuai kebutuhan tubuh. Misalnya kombinasi karbohidrat, protein, dan buah-buahan. Sarapan yang cukup dapat membantu menjaga konsentrasi dan mengurangi rasa lemas saat bekerja. Nah, jika tidak terbiasa makan berat di pagi hari, Anda bisa memulai dengan menu yang lebih ringan dan juga tetap bergizi. Nah, itu ya teman Pro 2, supaya kamu tingkatkan semangat kamu ya di pagi hari. Semoga tips-tips tadi bermanfaat buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 di pagi ini tentunya.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan

lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: melihat kita, saling melemparkan kata-kata seram.
1: Masih di Pro 2 Teman Terbaik Kamu di menit 59 dari pukul 6. Dan tentunya Teman Pro 2 di pukul 7 kembali menemani Teman Pro 2 di jalur pilih lagu atau request lagu buat Teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu silakan ya Teman Pro 2 0811 4828 42.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Teman terbaik kamu.

Setelah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Masih teman-teman Pro2 di suasana paginya Pro2 di menit ke-11 ya, dari pukul 7. Teman Pro2, kembali teman-teman Pro2 dipilih lagu atau request lagu di pagi ini. Buat teman Pro2 yang mau gabung, mau request lagu, menemani suasana pagi kamu atau aktivitas pagi kamu ya, langsung aja nih 0811 482842. Lagu Indonesia maupun lagu mancanegara, yang semangat ataupun yang galau, ya dari teman Pro2 saja yang mau request ya. Saya tidak berikan referensi lagu, tapi teman Pro2 yang pilih saja sesuai dengan yang ingin didengarkan oleh teman Pro2. Jadi langsung aja teman Pro2 mau bergabung 0811 482842.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, kilo, kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih mana-mana teman Pro 2 di jalur requestan ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 nih yang mau gabung atau mau berpartisipasi untuk request lagu ya di pagi ini, langsung aja nih teman Pro 2, lagu mancanegara atau lagu Indonesia, langsung aja teman Pro 2. Oke, ini ada satu partisipasi ya dari yang punya nomor terakhir 0407. Selamat pagi Kak, pagi aku Minens, mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Makasih banyak Kakak. Oke, terima kasih. Oke. Wah, ini pagi-pagi sudah galau ya. Ya, tapi itu requestan ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di pagi hari ini dan juga mau berpartisipasi, langsung aja nih teman Pro 2 0811 48 2842.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan.

0: dan cepat dipahami.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih di Spada, selamat paginya Pro 2 di menit ke-7 dari pukul 8. Untuk jalur pilih lagu saya cukupkan sampai di sini ya teman Pro 2. Terima kasih juga buat 0407 yang punya nomor 0407 yang tadi sudah bergabung di jalur requestan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sebelum lanjut lagi menemani teman Pro 2 dengan musik bagusnya Pro 2 di pagi hari ini, kita update dulu informasi ya teman Pro 2. Kali ini informasinya seputar tentang Asian Games 2026 ya. Jadi Asian Games 2026 Indonesia naik peringkat 8 ya teman Pro 2. Jadi medali perak dari Tekbal Putri membuat Indonesia naik ke peringkat 8 klasemen Asian Games Aichi Nagoya 2026. Prestasi ini sekaligus jadi yang terbaik Indonesia di hari ketiga ajang multi-event terbesar Asia itu. Kontribusi terbesar datang dari Sumaya yang tampil di nomor tunggal putri Tekbal. Atlet berusia 21 tahun itu harus puas meraih perak dengan poin 1-2 dari wakil Myanmar, Wai Kin Hin. Pertandingan berlangsung ketat 3 game dengan skor 10-12, 12-8, dan 9-12. Sebelum Sumaya, Indonesia sudah lebih dulu mengumpulkan 3 medali perunggu dari 3 cabang berbeda. Tekbal Putra, Wushu, dan Soft Tennis masing-masing menyumbang 1 perunggu bagi kontingen merah putih ya teman Pro 2. Yoga Ardika mencatat sejarah sebagai peraih medali pertama Tekbal Indonesia di Asian Games. Ia mengantongi perunggu nomor tunggal putra setelah lawan dari Kuwait mundur di laga perebutan medali. Di cabang soft tennis, tim beregu putra Indonesia meraih perunggu setelah kalah 0-2 dari Jepang di semifinal. Laga berlangsung di Higashiyama Park Tennis Center Nagoya pada Minggu pagi. Medali pertama Indonesia di Asian Games 2026 justru datang dari Wushu melalui Seraf Naro Siregar. Naro meraih perunggu nomor Men's Cakwan di IC Prectural Martian Arts Hall. Nah itu ya teman Pro 2 untuk perolehan medali Asian Games ya untuk Indonesia, negara Indonesia teman Pro 2. Yang pastinya kita ya patut memberikan apresiasi ya dan juga dukungan ya teman Pro 2 supaya Indonesia bisa lebih banyak lagi ya, bukan saja peringkat 8 tapi mungkin lebih ke peringkat 5 atau 3 atau 1 ya, seperti itu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, masih menemani teman Pro 2 di aktivitas pagi kamu ya, sudah pukul 8 atau jam 8. Buat teman Pro 2 yang sudah mulai beraktivitas ya, apalagi kan kalau di kantoran jam 8 ini sudah harus di kantor ya teman Pro 2. Jadi kita juga harus disiplin ya, always disiplin di situ. Ya pastinya seperti itu ya teman Pro 2 ya. Jadi mengawali segala sesuatu tuh harus dengan baik. Ya pastinya kita juga bisa semangat kerjanya ya, always. Apalagi kan kalau sudah jam 8 ya pasti tempat-tempat usaha ataupun di kantor ya pastinya ini sudah mulai aktivitas ya teman Pro 2 always. Jadi setidaknya tuh belajar untuk melakukan segala sesuatu tuh dengan baik ya wey. Yang pastinya ya walaupun saya juga ya masih kadang datang terlambat-terlambat tapi ya itu memang salah sih teman Pro 2 ya. Ya tapi itu kadang mungkin karena unsur-unsur kemalasan juga ya teman Pro 2. Berbeda dengan situasi dan kondisi ya teman Pro 2. Kalau memang situasinya tidak bersahabat ya, ya pasti dimengerti ya. Tapi kalau kitanya terlambat mungkin contoh ya dalam bekerja ya, itu mungkin kayaknya itu kebiasaan ya teman Pro 2. Terkadang kan kebiasaan yang buruk ya itu dapat merusak kebiasaan yang baik ya always. Tapi itu sebenarnya tergantung dari lingkungan juga ya teman Pro 2. Kalau lingkungannya kurang bagus ya pasti dapat mempengaruhi kita juga ya teman Pro 2.

Tapi usahakanlah untuk tidak terpengaruh ya teman berdua. Ya ini kembali ke prinsip ya, karena prinsip seseorang itu ya kembali ke pribadinya ya teman berdua. Jadi memang agak rumit-rumit juga ya teman berdua. Ya kalau dia hanya ikut arus ya, kalau arusnya kan ya ikut saja begitu ya, kemana tempat yang aman bisa dia lewati ya ikutlah teman berdua. Tapi janganlah ya, setidaknya tuh kembali lagi kita punya prinsip ya teman berdua. Wes, itu sedikit-sedikit kata-kata kata-kata apa ya, bijak ya, kok bukan bijak sih, tapi sekedar memberikan motivasi ya, walaupun yang memberikan motivasi tidak bisa menjadi contoh, tapi setidaknya nih mengingatkan ya teman berdua untuk mengurangi-mengurangi kebiasaan-kebiasaan kurang bagus ya untuk diri sendiri, wes. Oke teman berdua, yang pastinya nih masih menemani teman berdua di pagi hari ini di selamat paginya Pro 2. Buat kamu yang belum beraktivitas, ayo semangat ya, cemumut ya, wes. Untuk aktivitas jangan lupa juga sarapan. Dan sebelum kamu jalan juga, kamu jangan lupa untuk mengecek kendaraan kalian ya teman Pro 2. Baik mungkin bensinnya begitu ya, mungkin pas speedometer kamu rusak terus kamu tidak cek ya. Kalau speedometernya aman, mungkin pada saat kamu panasin motor atau kendaraan kamu kan kelihatan ya teman berdua. Tapi kalau tidak ya pastinya, kalau rusak ya kamu pasti tidak tahu ya. Jadi setidaknya tuh harus mengecek dulu teman berdua, atau rem dan sebagainya, supaya aktivitas kamu tetap berjalan dengan baik, supaya semangat juga melakukan aktivitas kamu ya di pagi ini. Oke teman berdua, kembali dengan musik-musik bagusnya Pro 2 menemani suasana pagi kamu.

0: Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Masih di suasana paginya Pro 2 di FM 96,3 MHz di selamat paginya Pro 2 ya, di saat ini teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 di saat ini dengan musik-musik bagusnya Pro 2 dan juga nanti dengan informasi-informasi ya. Menemani suasana kerja kamu ataupun aktivitas terkhususnya buat yang lagi stay bersama Pro 2. Melalui FM 96,3 MHz ataupun melalui RD digital ya, di mana saja kamu berada tentunya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus, dan ketidakpuasan terhadap hidup.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Teman terbaik kamu.